pribadi. Balik di gunung. Bentarun. Ventisca. Relámpago, retumbo.